0: oba lefo eba usuba anyete se dilala sister wutie me ema usuba anyete se job yire ema usuba anya genesis chapter 39 no puti fire ema if usu ema wabra bom
1: bi rebecca
0: aka ofa esther awukire baaye no esther de ne kra to ho ema abusua no sala ire yentu abraham
1: sara
0: bafu ayo usumba na otwemie otwemu hallelujah ukutega tikobla 13
1: esther 13
0: akode akwan akwa kwan
1: botan so
0: awa botan so
1: ehyan kwan
0: ehyan kwan
1: apum
0: awa pum
1: na obarema kwan
0: ena be kwan
1: ba
0: ni babo osikode wi botan mu spokeda ena be kwan awa fo ne kwan
1: de oba
0: na yero
1: yero hu
0: hallelujah ne kwan pese etiana wudu sa i will poison